bara skivbort skönne måna marval Esar ibshir ya harakhi na khaytuk khoystya

Go hall in vimud a geistot in chin leis a mana kill saivin agus an toran lava a hasa aku is I saiv Garcia Mayer un priv orani agus kiltor a harin un banisha fad le hela a haivin.

0: chi koshi or wa kosh farige.
1: Nish bin emin a geistadlein gareelta, emin tasilin gualta geistadar maajin, agus nool o grifa, a jir an toran galanta shan, tasilin grotasa a geistad fasta. Gulior yiratashik chaktashya, hanyi fin agus kush wai lash, ta gulior yiratashik chaktashya, agus ta gulior agbajanu changwa len, la torta fasta, gwaai lafse, warna nimnaha a vesa hata, nir a ves maria agus an ribura, agjanu an taranj fachanya, an pakaste a talabrona wagan shan pakaste doj RTE radio na geltakta agus be an duash shan avrona

Donna Hennessy and son le fad an ullar agus bin tafad a dinach agus scorchiod an arig na blianasa. Agus eid sin sein hagus spesiol hadda winter iach an a agus da vara o cuiv chom.